Tumanya tumanya bene wiro bazigirwa. Tuchilange kuli eindu alagaheza mbuye ebola. Tumanya tuangatebua ne mianzi ya renge inei. Mbuhali obufumu tuangakolesa ruenene omuguchiru. Baka kubuhira, kali omungu angahumakue hinahira ananafuma. Omanye omanye oreemera gabube shungo. Ntae okolesa gie ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwu. Abalu wazire eyonduala. Nabagezire hofi nabo. Boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga tumanye humanye nakandi humanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo gure.